0: Kristen.
1: Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis

0: pembuatan energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih sama mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif. Laporan khusus.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
7: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan ASKA disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini.
9: Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
9: Brigadir Treslinda, silakan.
11: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara Indonesia.

Riau Pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Pagi dan saat ini telah menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat ya. Kini tiba waktunya pendengar, kami akan hadirkan informasi khusus untuk Anda terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Kota Pekanbaru khususnya ataupun juga umumnya di wilayah Riau. Kita simak informasi perakiran cuaca ini, kami hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Pendengar Pro 1 untuk informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi ini kita simak laporan langsung disampaikan Debbie Cindy. Laporan Anda, Debbie.
2: Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada hari ini, Sabtu 5 September 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Untuk malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Untuk peringatan dini pada hari ini nihil, suhu udara yang kita rasakan diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin secara umum berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dari arah tenggara hingga selatan. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat jumlah 4.229 hotspot, untuk wilayah Riau sendiri terdapat 346 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 2 hotspot, Siak 31 hotspot, Kepulauan Meranti 27 hotspot, Bengkalis 46 hotspot, Kuantan Singingi 1 hotspot, Pelalawan 26 hotspot, Indragiri Hulu 97 hotspot, Indragiri Hilir 111 hotspot, Kota Dumai 3 hotspot, dan Kota Pekanbaru 2 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website kametrio.bmkg.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: juga Pantai Padang. Hilangkan rasa panong, mari kita berdenda.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar setia RRI dimana saja Anda berada, iya, kita berjumpa lagi ya di hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Karena setelah beberapa jam yang lalu ya, karena terjadi pemadaman arus listrik ya dari PLN Bengkalis sehingga siaran kita tertunda, dan kini kembali normal untuk alat listrik kita ya dari PLN ya, alhamdulillah. Semoga tim petugas PLN-nya diberikan kesehatan ya dalam menjalani tugas-tugasnya terkait pemeliharaan listrik, kemudian terkait perbaikan listriknya ya. Dan kini Pro Dangdut kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tony di Bantan Tuo?
2: Alhamdulillah, Sofiat ini. Ini apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, Kabo sehat. Meskipun kabut-kabut jerebu di Bengkalis nih semakin-makin aja nampaknya,
2: Tapi ini alhamdulillah kalau kena hujan tuh kurang gede deh kabut juga ini.
0: Iyalah, kita doakanlah semoga.
2: Sorry, Banten Tuo, ternyata Banten Mudo.
0: Banten Mudo? Iyalah.
2: Banten Tuo, ternyata Banten Mudo.
0: Iyalah. Berarti ada yang tua, ada yang bungsu juga tuh ya, Bantannya ya.
2: Ada yang bungsu, langkat bungsu ada.
0: Iya.
2: Sudah makan kayak ini?
0: Udah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semakin lagi kayak ini, seorang aja.
0: Macam itulah.
2: Kalau anak makan, kita satu libur kayak ini.
0: Iya, betul. Request,
2: lagu kayak ini?
0: Iya, lagu apa?
2: Lagu Berhanyut Dalam Kemesraan.
0: Boleh, salam-salamnya.
2: Tapi penyanyi kayak ini tenak yang asli dari Doni minta lagu Space Cowok.
0: Siapa tuh?
2: Nurdin Yasin.
0: Siapa?
2: Nurdin Yasin.
0: Oh, Nurdin. Kita tengok dulu ya, adakah Nurdin yang
2: dalam hari ini selalu panjang umur, buah rezeki, bahagia bersama keluarganya. Amin rabbal alamin.
0: Amin.
2: Buatnya bapak aku ni tuan Abid, punya Joko,

0: Hati jelas balik.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih kali ini.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Mudo. Dia tendak tua, nak mudo juga. Berarti kalau Bantan Tua di sebelah sanonya, berarti Bantan Mudonya ke sebelah sini sih, Kit, ya. Kita terima lagi di belakang Tony. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut, adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Wa Atan di Semarang.
0: Wa Atan?
2: Iya.
0: Apa kabar Wa Atan?
2: Di Semarang nak belanja, langsung kelihatan beli-beli belum puasa.
0: Woi, luar biasa. Menjawab pakai pantun.
2: Hari ini apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Lagu hari ini?
0: Lagu boleh, lagu apa tu, Wak?
2: Cincin Putih dari Caca.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Wak?
2: Salam hari ini. Salam pertama buat Kak Rini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Arun ni tarik baru. Buatnya Pak Umar dia tanya pisang. Buatnya Galang dengan Kelan Jambi. Buatnya Pak Tuh Aini dengan Kanda. Buatnya Nana di Lumai keluarga sudah sehat sekali. Buatnya baru. Buatnya Nenek Anggun Penampi. Buatnya mau ngatangi layang. Buatnya Lia di tarik baru. Buatnya Nini sudah jadi. Buatnya Ani Nili.
0: Oke. Terima kasih Wa Atan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Atan ya. Kita masih menerima penelpon yang ingin berpartisipasi, pendengar kita yang ingin bergabung di Pro Dangdut, merequest lagu-lagu dangdut kesayangannya dan juga salam-salamnya untuk orang-orang yang tersayang, tercinta, terkasih ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyuh, Kak.
0: Iya, di Putri Puyuh gimana kabarnya di sana, Nini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Iya. Request lagu apa Nini?
3: Lagu dari Ovi Fristi, Kak.
0: Ovi Fristi judulnya apa Nini?
3: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Untuk siapa emangnya?
3: Entahlah Kak, belum tahu lagi.
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Salam-salamnya.
3: Ini kakak saudara kami ada nak permintaan.
0: Permintaan apa tuh?
3: Semua ini.
0: Hah?
3: Salam-salam. Boleh minta salam-salam kak?
0: Iya boleh, silakan.
3: Salam-salamnya buat Adi Wasole di Dumai. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Mak sabar, semoga sehat selalu.
0: Mudah-mudahan sabar selalu lah.
3: Amin. Buat abang di Pematang Duku. Buat adik di Sungai Batam. Ya, itu aja kak.
0: Oke. Iya, terima kasih Nini dan kakak sepupu. Iya, ya. Baik, lagunya dari Ovi Fristi, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Nanti kita putarkan ya. Kita terima satu lagi penelponnya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar Miki Lima?
0: Alhamdulillah kabar baik.
4: Aku dah makan siang nih.
0: Siang, alhamdulillah. Dah pukul kenyang, hati senang, matu terang, ya. Walaupun bengkalis berkabut-kabut, berjerebu-jerebu, tapi yang penting kita syukuri aja lah. Jaga kesehatan selalu, ya. Lagunya apa ini, Pak Galang?
4: Lagunya Cinta Sabun Mandi aja.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
4: Salam pertama buat Makcik Imah, sekeluarga, merasa selalu panjang umur rezekinya.
0: Amin, Makcik Imah sehat.
4: Buat Ibu Yati kita ni, cintanya moga sehat selalu, panjang umur rezekinya juga. Buat Nana juga di rumah, sekeluarga, merasa keadaan sehat. Buat Pak Tengku di Kepo.

0: dengan cintanya. Moga sehat selalu. Ah, buat monga itu nyelayang lo. Ah, jangan di kokonang ni monga. Buat patan juga Singarawas. Moga sehat selalu panjang umur rezekinya.
1: Yeah.
0: Buat Elia di Pebangkong. Moga dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua lah tempat terkecuali yang menonton radio RI Plus 1 Bengkalis.
1: Okay.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galang, terima kasih sudah bergabung ya. Itu dia beberapa lagu yang sudah direquest oleh penelpon kita. Nanti kita akan terima lagi penelpon yang berikutnya ya. Harap bersabar, harap antri dulu. Tetaplah di tempat Anda dan tetap di Pro Dangdut ya. Kita akan simak terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita berikut ini ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
6: Ayo. Bapak. Jualan kok di trotoar?
5: Apa?
6: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
5: Ya enggak apa-apa.
6: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
5: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
6: Ya gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
5: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
6: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
5: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku, aduh.
7: Let's start.

0: Terima kasih Pria, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Karni Fairani?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Tengku Ardiansyah, gimana kabarnya di Kepri?
1: Kabar selalu sehat. Atas proses lagu dari Dangdut Jambi. Lapuk perannya dari FNB dan Irawati ya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Ijuk Lapuk.
0: Ijuk Lapuk.
1: Ijuk Lapuk.
0: Dari siapa?
1: FNB dan Irawati nyanyinya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya. Lagu ini dispesialkan untuk Galang ya. Sambi salam sehat karena Pak Soe ini RI salam sehat. Ada Haja Yati ya bersama Pak Haji Alam. Ada Emerza ya alias Ama Alfa dan di Air Force di Cepari. Ada Wa Obeng di Cepari. Sama bertugas buat krunya juga. Terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biduk Lapuk. Oke, kita lanjutkan kembali ya untuk penelpon berikutnya di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Waezi.
0: Waezi?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Di Sungai Apit, Lebaco.
0: Oke, Sungai Apit ya. Baik, Wak Ezi, request lagu apa ini, Wak?
2: Lagu apa ya? Angka 1.
0: Angka 1, ya. Angka 1 dari Caca Andika tadi ya?
2: Iya.
0: Tadi Caca Andikanya udah diputar lagunya, Wak?
2: Udah.
0: Ya, mungkin ada alternatif lain?
2: Lagu apa ya? Rindu berat.
0: Boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Wak?
2: Salam-salam buat semua aja lah.
0: Oke.
2: Semua pendengar.
0: Iya, baik. Terima kasih, Wak.
2: Salam-salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Sungai Apit. Selamat bergabung ya dan selamat mendengarkan untuk warga Sungai Apit semuanya, warga Siak semuanya juga. Kita terima lagi penelpon berikutnya di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar? Pak Bakri.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, Pak Bakri ya? Betul ya?
1: Iya, ini.
0: Oke.
1: Di Bukit Batu nih.
0: Iya. Oh, di Bukit Batu sekarang.
1: Sekarang di Bukit Batu.
0: Request lagu apa ini Pak Bakri?
1: Saya minta lagu Dangdut Ocu lah ya.
0: Boleh. Judulnya apa?
1: Maminang.
0: Maminang?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua yang mendengar ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ocu Maminang ya. Kira-kira mau maminang siapa nih Pak Bakri ya? Maminang orang yang di Bukit Batu mungkin nih. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Bakri. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Gimana kabarnya tetangga di belakang tembok?
1: Alhamdulillah, baik juga tinggal seorang.
0: Hai, kemana nih ayang bebeknya?
1: Karena OTW balik.
0: Oh, baru dari Pekanbaru.
1: Ya, dari Duri dia pinggir.
0: Oh, dari Duri. Iya, mungkin dinas ya, urusan dinas ya Pak Haji ya?
1: Nggak ada juga lah. Sambil nengok masjid dia.
0: Oh gitu, jadi Pak Haji biasanya mendampingi nih?
1: Ini khususnya tak dampingi dah.
0: Iyalah.
1: Hanya okay. Lebih ramai juga di mau orang yang tim apa
0: Oh, ramai. Iya, iya, iya.
1: Iyalah.
0: Boleh lagu apa Pak Aji?
1: Terbayang-bayang. Banyak sutra.
0: Banyak sutra ya. Boleh ya. Salam-salam siapa Pak Aji?
1: Pertama untuk Mbak Dini dan penyiar lainnya. Terima semoga kasih. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Buat Yayang yang tengah balik sekarang, semoga juga selamat dalam perjalanan dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan khusus seluruh pemirsa RRI, termasuk Pak Tengku, Romi, Pak Jalang, semoga selalu sehat walafiat, sampai keluarga dan sukses selalu.
0: Iya, amin.
1: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Alam yang saat ini sedang menunggu kepulangan istri tercintanya yang saat ini masih dalam perjalanan pulang ya. Semoga pulang dalam keadaan sehat, selamat dan bawa oleh-oleh. Ya. Kita lanjut untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini ya. Kita hadirkan lagunya. Ada beberapa lagu, ini dia kita langsung hadirkan ya, Dangdut Ocu Bidu Lapu berikut ini, dan nanti disusuli dengan lagu-lagu dangdut yang di request berikutnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
4: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
3: Oke, ngapain kok ini?
5: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
8: Maaf, tidak bisa begitu.
7: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
8: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
7: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
8: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
7: Maaf, Pak. Saya permisi.
9: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Dangdut adalah kita.

0: Perkara di mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut tinggal beberapa menit ke depan. Jadi kita masih ada waktu untuk menerima satu penelpon terakhir ya. Siapakah dia penelpon terakhir kita siang ini? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang rumah atau orang Siak nih ya?
1: Pantik Siak semalam.
0: Sekarang masih Dumai. Masih Dumai nih.
1: Enggak balik Siak dah.
0: Oh, udah balik. Iyalah.
1: OTW lagi besok sana.
0: Kami pun udah balik dari Siak kemarin.
1: Iya, Siak mana lah?
0: Udah selesai alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi tak dapat jumpa lah, tak sempat lagi. Tak sempat lah nak singgah-singgah ke Siak.
1: Iya, baru sampai tadi.
0: Iyalah. Paling tidak dah melepas rindu ya. Atau oleh-olehnya ayang bebeknya tuh, oleh-olehnya.
1: Maksudnya itu mana, Kak?
0: Maksudnya oleh-oleh dari Dumai yang ayam bebek dibawa ke Siak gitu. Itu oleh-olehnya enggak?
1: Bagi-bagi sikit tahu langsung
0: ada enggak. Oke, lagu terakhir.
1: Yang sayang.
0: Dari
1: Eton the Gang.
0: Eton? Ada Eton ya. Dari Eton and the Gang ya. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam untuk hari ini, semoga sehat selalu. Dan di DRRI semoga sehat selalu semuanya. Salam sayang selalu. Untuknya dia pun Wa'atan, semoga sehat selalu. Untuknya Pak Galang, semoga sehat selalu. Mbak Rumi. Untuknya Pak Mu'ez, semoga sehat selalu itu juga.
0: Oke. Terima kasih Nana.
1: Untuk suami yang tersayang.
0: Oh, yeah.
1: Salam sayang selalu.
0: Jangan lupa
1: rezekinya.
0: Amin.
1: Kita ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, selamat siang bilang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana di Siak sekarang, dari Dumai ke Siak ya. Luar biasa. Dan pendengar, itu dia penelpon terakhir kita. Artinya kita sudah sampai di penghujung waktu di Pro Dangdut edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Pro Dangdut. Dan kita hadirkan lagu pemungkas berikut ini ya. Dan teruslah bersama kami di Pro 1 RR Bengkalis untuk mengikuti program selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar, kembali kita bersama tentunya di rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Siang. Seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Green Radio ke ruang dengar Anda edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Di sore akhir pekan ini tentunya saya akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan saja informasi yang edukatif dan juga inspiratif seputar kelestarian lingkungan serta gaya hidup ramah lingkungan pendengar. Di mana sore hari ini topik yang akan kami bagikan untuk Anda ini sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari, yakni mengenai langkah nyata mengatasi dampak polusi udara yang dapat kita mulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Mengingat kualitas udara di kawasan perkotaan seringkali mengalami penurunan, apalagi kita di Kota Pekanbaru masih dilanda karhutlah dan juga kabut asap pendengar. Jadi penting bagi kita semua ya untuk tetap waspada dan memahami tindakan pencegahan yang tepat agar kesehatan tetap terjaga tentunya. Dan sebelum kami membahas lebih jauh mendengar mengenai topik tersebut, kami ingatkan pada Anda juga yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya bahwa waktu kumandang azan asar akan masuk nanti pada pukul 16:15 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Terdengar, persoalan polusi udara kini menjadi salah satu tantangan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua ya. Terutama bagi warga yang bermukim di area perkotaan dengan tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi. Nah, paparan udara yang tercemar secara terus-menerus ini dapat membawa dampak buruk tentunya bagi kesehatan, khususnya gangguan pada sistem pernafasan seperti ISPA. Berdasarkan informasi yang bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, masyarakat diimbau untuk mengambil langkah pencegahan sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai panduan praktis, Kemenkes meluncurkan protokol pencegahan polusi udara yang dikenal dengan istilah 6M dan 1S. Di mana langkah ini sangat disarankan ya dalam protokol rutin memantau kualitas udara di sekitar kita melalui aplikasi atau situs web penyedia informasi Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Dengan mengetahui kondisi udara secara real time, Anda dapat mempertimbangkan kembali apakah aman untuk melakukan aktivitas di luar ruangan atau sebaiknya menundanya terlebih dahulu. Nah, jika indeks pemantau menunjukkan kualitas udara sedang tidak sehat, Anda disarankan untuk mengurangi durasi aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan berolahraga. Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk menutup ventilasi rumah, kantor, maupun sekolah secara berkala ketika tingkat polusi sedang tinggi-tingginya, agar partikel yang tercemar ya tidak masuk dan juga mengendap di dalam ruangan, pendengar.

0: Baik mendengar, selagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Pendengar, selain membatasi aktivitas di luar, perlindungan fisik saat harus bepergian ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Penggunaan masker yang tepat dapat membantu meminimalkan masuknya polutan berbahaya ke dalam saluran pernafasan kita. Dalam hal ini, jenis masker dengan standar filtrasi tinggi seperti KF94 atau KN95 ini sangat direkomendasikan karena efektif menyaring partikel-partikel mikro di udara. Pastikan juga masker terpasang dengan rapat dan menutup hidung serta dagu secara sempurna agar fungsi perlindungannya optimal. Nah, untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan tetap bersih, penggunaan alat penjernih udara atau air purifier ini dapat menjadi solusi tambahan yang tentunya sangat membantu. Di samping itu, sangat penting juga bagi kita untuk sebisa mungkin ya menghindari paparan asap rokok serta membatasi diri berada di area dengan tingkat pencemaran yang tinggi seperti kawasan industri, dekat pabrik atau jalan raya yang tentunya ini padat lalu lintas. Nah, pendengar, upaya membendung dampak polusi udara ini tentu perlu disempurnakan dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Menjaga kebersihan diri seperti rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta mengonsumsi makanan bergizi, ini akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, apabila anggota keluarga dan juga Anda mulai mengalami gejala gangguan pernafasan, jangan ragu pendengar untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
4: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
4: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut, Kak.
4: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
5: Mama, Bapak.
3: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
4: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
7: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

dampak yang tentunya baik ya mendengar ya, dan juga nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat secara luas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi sore hari ini adalah pentingnya kesadaran dan juga kepedulian dari dalam diri kita sendiri. Dengan mempraktikkan protokol 6M dan 1S, mulai dari memantau kualitas udara, menggunakan masker yang tepat, menerapkan PHBS, hingga menjaga kebersihan lingkungan, kita telah mengambil peran aktif dalam menjaga keluarga kita tercinta, sekaligus berkontribusi menciptakan lingkungan yang tentunya lebih sehat dan asri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk merawat bumi dan juga menjaga kualitas udara demi kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Demikianlah program Green Radio sore hari ini mendengar. Setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita

0: beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
6: Ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: pukul 16 waktu Indonesia.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 5 September.

0: Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI PES pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor darah dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Nel TNI dari Lanut Sutan Sahrir Padang mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah.
2: Enteng sih di badan itu, ya enteng, terus banyak manfaatnya itu.
1: Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswi asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Cindy mengatakan dirinya rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Ia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah donor darah, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga maupun melakukan berbagai aktivitas.
3: Kalau manfaat yang secara nyata kayak badan tuh jadi ringan gitu. Terus kita juga nggak gampang sakit gitu. Intinya yaudah kalau kita mau olahraga atau ngapain nggak malas-malasan, mungkin jadi badan tuh memang ringan gitu.
1: Kegiatan donor darah RRI Padang menjadi salah satu kegiatan rangkaian RRI Fest yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dodi Istio melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat penumpukan barang bekas di Jalan Seberang Padang Selatan 1, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang siang ini. Lahan kosong yang berada di samping kampus Setia LPPN Padang itu terbakar setelah api diduga berasal dari pembakaran sampah. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
4: Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, laporan kejadian diterima sekitar pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dengan total 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan satu bangunan kosong berukuran sekitar 4x6 meter persegi, sementara tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Pegawai kampus STIA LPPN Padang, Deki, kepada RRI mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu api sudah terlihat cukup besar dan mulai mengarah ke kawasan kampus.
5: Saya dapat informasi dari masyarakat. Tahu-tahu udah api udah besar di kampus. Yang ngasih tahu pemadam kebakaran mungkin masyarakat mungkin. Sampai selesai pemadamannya sama pemadam kebakaran. Tangki air. Tapi kalau dibiarin terus udah habis. Ya, mereka sudah naik ke atas, sudah mulai naik ke lantai 2 kampus. Ya kalau aset untuk kampus miliaran lah. Miliaran kan bisa banyak peralatan elektronik.
4: Deki menambahkan kondisi api sempat mengkhawatirkan karena jika tidak segera dipadamkan, api berpotensi merambat ke bagian bangunan kampus. Namun penanganan oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung tanpa kendala berarti. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai sekitar 750 meter persegi. Damkar Kota Padang memperkirakan aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara kerugian akibat bangunan yang terbakar diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Desa Bantan Timur Sani yang kembali menjabat hingga 2028 menetapkan ketahanan pangan melalui BUMDes sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Kepala Desa Bantan Timur Sani kembali melanjutkan jabatannya setelah dikukuhkan pada 1 September 2026. Sani akan melanjutkan masa jabatannya selama 2 tahun sehingga total masa jabatannya sebagai kepala desa menjadi 8 tahun. Usai pengukuhan, Sani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pengabdian dan pembangunan di Desa Bantan Timur. Menurut Sani, tambahan masa jabatan ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan desa sekaligus memperkuat program yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan adalah ketahanan pangan. Sani menyebut program tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan akan dilaksanakan dengan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku. Pengembangan ketahanan pangan di Desa Bantan Timur akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya mendorong pengelolaan potensi desa agar dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
7: Prioritas untuk desa pengembangan ketahan pangan melalui BUMDES, kemudian menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
6: Selain memperkuat ketahanan pangan, Sani juga berkomitmen menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa Bantan Timur. Nur Fitriani, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Kondisi cuaca pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah menyebabkan masih berubah-ubah. Rata-rata di Pulau Bengkalis kondisinya masuk dalam golongan tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kualitas udara di wilayah Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau terpantau berada dalam kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU pada 2 September 2026 Rabu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indeks kualitas udara mencapai angka 132. Data pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantau Kabupaten Bengkalis di Desa Senggoro menunjukkan parameter kritis berada pada PM2,5 dengan nilai 132. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sri Hartati ST mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih belum stabil dan terus mengalami perubahan dari pagi hingga siang harinya.
9: Kemarin itu hari Kamis turun 78.
10: Hari Minggu sedang
9: turun. Dari Kamis makanya itu hari Jumat anak-anak dimasukin sekolah kan Pak?
10: Iya hari Jumat.
9: Terus sedang terus tuh sampai hari Minggu. Hari Senin naik lagi pagi, saya cek sekitar jam 5 pagi habisnya subuh tuh naik 107 lah, naik lagi nih saya bilang kan, naik lagi jadi terakhir 115. Habis itu kemarin siang kan per 24 jam tuh Pak saya cek mengeluarkan data kan, terus naik lagi turun lagi jadi 108. Hari ini naik lagi 130.
8: Ia juga menjelaskan alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor DLH Kabupaten Bengkalis ini mampu memberikan gambaran kondisi udara dalam radius sekitar 2 hingga 5 km dari lokasi alat. Menurutnya perubahan kualitas udara dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat perlu memperhatikan perkembangan hasil pemantauan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan indeks kualitas udara. Hasil pemantauan nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Poin intinya penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU.
8: Ia juga menjelaskan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang berada di daerah terdampak kabut asap mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap. Dengan kondisi ISPU Bengkalis yang mencapai 132, masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Batam bersama warga di Batam, pagi tadi menggelar kegiatan jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24. Berikut dilaporkan Ahmad Ripai Kasim.
12: Menjaga kesehatan sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan.
13: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Batam secara beramai-ramai melakukan jalan pagi dan juga aksi bersih-bersih bersempena dengan Hari Jadi DPRD Kepri yang jatuh pada 2 September dan menjelang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada 24 September mendatang. Aksi jalan pagi sekaligus penyisiran sampah ini dilakukan di kawasan Pasar Butania 2, daerah depan Perumahan Cendana, sepanjang Jalan Raja Ali Kelana melalui Perumahan Kurnia Jaya Alam hingga sekitar persimpangan King Business Center. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Setiawan mengungkapkan, aksi ini merupakan rangkaian dari jelang paripurna Hari Jadi Kepri yang puncaknya akan dilakukan di Dompak untuk merayakan 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau.
12: Kami mengisinya dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan dan Batam Kepri khususnya Indonesia makin hebat makin jaya.
13: Aksi bersih-bersih jalan ini selain membersihkan sampah yang ada di sekitar juga turut membersihkan sekitar selokan dan halte Trans Batam yang di sampingnya dipenuhi potongan ranting hasil pembersihan pohon. Kayu-kayu dan sampah tersebut dimasukkan dan dibawa langsung dengan mobil sampah berukuran sedang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Ayudin menjelaskan bahwa selain jalan pagi dan bersih-bersih, DPRD Kepri Dapil Batam ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada para penyapu jalan yang kini kesejahteraannya kurang akibat penghentian distribusi PKH oleh pemerintah Kota Batam.
14: Nah, bansos mereka itu biasanya kan ada PKH.
15: Yeah.
14: PKH berbentuk beras tiap bulannya.
15: Yeah,
14: okay. Kemudian ada bantuan non-tunai juga. Yeah. Sekarang ini ternyata itu hilang sama sekali.
15: Oh, yeah.
14: Dikarenakan ketika ada sensus,
15: nah
14: itu dianggap mampu karena mereka itu bagian dari P3K atau ASN.
13: Selain anggota DPRD Kepri Dapil Batam, aksi bersih-bersih ini juga diikuti warga sekitar, kepolisian, TNI, dan para penyapu jalan yang memang rutin melakukan pengawasan terhadap kebersihan di wilayah sekitar. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Pemanfaatan penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan di Bintan akan menyesuaikan dengan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Febriansa.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menyebut baik akan membeli armada pemadaman kebakaran damkar untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Bintan. Dengan keterbatasan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah, diupayakan tetap mendapatkan 2 unit armada baru supaya menjadi solusi pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, untuk penempatannya juga disesuaikan lokasi rawan karhutla. Sedangkan proses pengadaan diperkirakan akan berlangsung pada Oktober hingga Desember tahun 2026 ini. Namun penyerahan armada baru diperkirakan dapat direalisasikan pada awal tahun 2027.
2: Nanti kita melihat kondisi urgensinya ya, dengan kapasitas personil dan luas wilayah yang mereka tangani. Antara Bintan Timur kan 4 wilayah, namun kondisi mereka kan saat ini hanya di Bintan Timur saja. Kalau wilayah lautan kan tidak bisa menggunakan damkar. Nah, melihat juga yang di Tuapaya sekarang ini armadanya baru satu, atau di Uban armada damkarnya baru satu gitu. Nah, ini kan menjadi pertimbangan kita juga melihat kondisi-kondisi penanganan yang paling besar di mana dan luas cakupan wilayah kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui anggaran APBD perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
3: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Cebung, itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan sudah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui BPBD belum memiliki kapal pemadam kebakaran guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah pesisir. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau. Berikut laporan Rispan Badrian.
4: Saya jago sekitar 2.000 pelanggan. Sekarang ini tadinya 24 jam, sekarang kita turunkan 12 jam. Jago itu kan kondisinya karena ada kebocoran di waduknya. Kita sudah koordinasi dengan BWS, kemudian ada segera tindak lanjut lah.
5: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau saat ini. Namun, Waduk Sejago Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara masih harus beroperasi terbatas akibat perbaikan kebocoran. Direktur Utama Perumda Tirta Kepri, Abdul Khalid Fasdawani, menjelaskan, Waduk Gesek, Sungai Pulai, dan Kolok 6 Kijang berfungsi normal. Hanya Waduk Sejago yang durasi operasinya dipangkas dari 24 jam menjadi 12 jam operasional.
4: ATH kita, hari tambah hujan kita, tidak sepanjang yang di awal tahun 2026. Nah, kita berharap sekali bulan ini sebetulnya puncaknya lah kekeringan ini. September sudah mulai ada ya curah hujan yang bisa turun. Namun kami berharap juga masyarakat kondisinya walaupun kami berproduksi masih normal untuk melakukan penghematan air.
5: Abdul berharap perbaikan Sejago oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 4 Batam segera tuntas. Pengerjaannya masih berproses pada tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, Waduk Kawal sedang dipersiapkan untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa sepanjang 4,5 km di BWS. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi baru atau peningkatan kapasitas upgrading pengolahan air di Gesek. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guna memastikan percepatan infrastruktur daerah, Bupati Agam Beni Warlis mengawal langsung pengerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan senilai belasan miliar rupiah di berbagai titik. Berikut laporan Irsyad.
6: Pemerintah Kabupaten Agam bergerak memacu penanganan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di sejumlah wilayah titik strategis. Pengerjaan pelebaran fisik jalan di ruas pantas sepanjang 1,7 km disokong alokasi anggaran mencapai 10,8 miliar rupiah lebih. Proyek infrastruktur di kawasan pantai itu berjalan lancar dengan kesadaran warga yang secara sukarela mengikhlaskan pemotongan lahan serta tebing di sekitar kediaman mereka. Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan bahwa penanganan fisik jaringan jalan di wilayahnya secara umum berlangsung kondusif tanpa kendala di lapangan. Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran 2,4 miliar rupiah lebih untuk pengerjaan paket 3 ruas jalan sepanjang 1,3 km di Negari Kamamudia, Lasi, dan Balegura. Beni Warlis menjelaskan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di Negari Lasi dan Balegura telah rampung 100%, sementara rute lainnya masih terus dikerjakan. Penanganan sektor infrastruktur itu juga mencakup rekonstruksi jembatan Tigo Kampuang senilai 599 juta rupiah lebih, serta jembatan Kasiak Bukit Batabua senilai 3,5 miliar rupiah lebih.
7: Jadi semua jalan-jalan yang telah kita rencanakan ini bisa dikerjakan dengan baik, Pak Gadis ya. Tidak ada kendala di lapangan, tidak ada. Masyarakat juga mendukung, masuk di pantai itu didukung oleh masyarakat. Tebing-tebing yang harus kita potong ya, itu masyarakat mengikhlaskan. Yang kita lihat tadi di pantai termasuk yang sate itu ya, sate itu. Nah, sate itu mereka merelakan ditembus jalannya di samping rumah mereka. Dan itu kita baguskan, kita perbaiki batas dengan rumah.
6: Pemerintah Kabupaten Agam optimis rampungnya seluruh proyek jalan dan jembatan ini dapat memulihkan konektivitas antar wilayah serta menggerakkan perekonomian warga. Irsyad melaporkan.
0: Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang kembali mengukuhkan perannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaran Suwarna Pwipa International Photo Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
8: Institut Seni Indonesia Padang Panjang kembali mengukuhkan peranannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaraan Suwarna Pwipa International Photo Festival 2026. Festival fotografi internasional yang mengusung tema Thread of Identity tersebut sukses digelar di Gedung Haruja Adam pada akhir Agustus 2026 lalu. Kegiatan itu merupakan program Fakultas Seni Rupa dan Desain yang menghadirkan karya-karya dari fotografer berbagai negara. Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika menyampaikan bahwa penyelenggaraan SIPF 2026 merupakan komitmen perguruan tinggi seni untuk memberikan ruang bagi kreativitas, apresiasi, dan pertukaran gagasan di bidang fotografi. Dirinya menilai festival tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan karya fotografi. Kegiatan itu juga menjadi momentum mempertemukan fotografer, seniman, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk saling berbagi perspektif serta memaknai berbagai persoalan kehidupan melalui bahasa visual. Menurut Febri Yulika, SIPF diharapkan mampu menjadi wadah memperkenalkan kekayaan budaya dan karakter Sumatera Barat melalui karya fotografi. Dirinya menyebut keindahan alam, kehidupan sosial, tradisi, budaya, serta dinamika masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi yang memiliki nilai artistik sekaligus dokumenter.
9: Sebagai sebuah perguruan tinggi yang dituntut berdaya saing global dan sebagai entrepreneur yang diserap oleh dunia kerja dan dunia industri saat ini, yang memaksa perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading, bak kacamata kuda, akan tetapi mesti menghasilkan dampak untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat.
8: Rektor ISI menambahkan, melalui festival ini, masyarakat dapat melihat bagaimana fotografi tidak sekedar merekam realitas, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan gagasan, identitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelenggaraan ISIPF 2026 diharapkan dapat memperkuat jejaring internasional ISI Padang Panjang di bidang seni rupa dan desain, sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus berkarya dan berkolaborasi dalam skala global. Nofri melaporkan.

0: Sungai. Kabut asap kiriman dari luar daerah semakin memburuk di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Kondisi ini membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Selengkapnya, laporan Marjani.
1: Kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti sejumlah wilayah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna semakin memburuk. Empat kecamatan siswa belajar dari rumah, yakni siswa di Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur. Kondisi tersebut membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah atau BDR. Kegiatan BDR diberlakukan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Aktivitas pembelajaran dari rumah akan terus dievaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, Sabtu pagi mengatakan BDR berakhir hari ini dan dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Umar menjelaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan cuaca di wilayah kecamatan berpulau. Jika kabut asap masih tebal dan dinilai berisiko terhadap kesehatan siswa, kegiatan belajar dari rumah kemungkinan kembali diperpanjang.
2: Terkait apakah BDR kita perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memanjang BDR.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan para siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah bagi peserta didik. Tulus menyebutkan hingga Sabtu pagi kondisi cuaca di wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan kabut asap terlihat semakin tebal pada siang hari sehingga mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Tulus, kondisi tersebut membuat sekolah perlu mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Pihak sekolah juga terus mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
3: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengar informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat begitu.
1: Pemerintah daerah mengimbau masyarakat khususnya orang tua siswa untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap belum membaik. Perkembangan situasi akan terus dipantau sebagai dasar untuk menentukan apakah kegiatan BDR diperpanjang atau pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
4: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Di Kecamatan Subi, kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong penerapan belajar dari rumah atau BDR bagi sekolah yang terdampak. Pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Camat Subi Sarifuddin menyampaikan kondisi terkini wilayahnya termasuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan serta pelaksanaan BDR di sekolah.
5: 3 hari sampai hari Sabtu ini diadanya BDR-nya. Aman, masih aman. ISPA itu ada, yang terpapar itu ada 22 orang, cuman masih rawat jalan. Jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan.
4: Di Kecamatan Subi tercatat 22 kasus ISPA dengan kondisi pasien menjalani rawat jalan. Sementara di wilayah Serasan, kasus ISPA juga telah mencapai lebih dari 30 kasus di tengah kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat. Kepala SMAN 1 Serasan Timur, Supardi, menjelaskan kondisi pembelajaran di sekolah di tengah kabut asap, termasuk penyesuaian kegiatan belajar untuk menjaga kesehatan peserta didik.
6: Dia ini Pak, berdasarkan hasil pengukuran kualitas cuaca oleh Puskesmas itu Pak, menyimpulkan bahwa kualitas udara sangat tidak baik lah, dan bisa berdampak pada penyakit saluran pernapasan Pak. Jadi masyarakat berjaga-jaga lah Pak, pakai masker kalau keluar, dan imbauannya seperti itu. Jadi kegiatan di luar itu kalau tidak urgen betul, ya diharapkan jangan melakukan aktivitas di luar rumah lah.
4: Masyarakat di Serasan dan Subi diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Penggunaan masker dan pemantauan kondisi kesehatan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.

0: pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwe 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
2: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
3: Gak ada liburnya Pak Ju?
2: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
3: ya.
2: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
3: Kewalahan nggak Pak De melayani
2: pelanggan? Ya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
3: Apa nih Pak De tantangan Pak De jualan Pak?
2: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
1: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
4: Ya, mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh, kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
3: Kendalanya
4: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
3: Ya?
4: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
1: Bagi Marzuki dan Miss Niar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Miss Niar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya kalau masih pakai smartphone itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan, untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu, aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan, dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Yes. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh, kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekam di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial pernah, media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po?" gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Apa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyen rauge talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopo karya balik?
6: Oras dongan, poha kabar muna?
7: Poha barakan rakan mandung.
1: Wadah, man.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Nih, kantong plastik, ambil.
9: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
10: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
11: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
12: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
10: Ih, ala uti, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
13: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas, le.
14: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
15: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
16: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa, kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
17: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
16: Wih, hebat dan membanggakan nih.
17: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
16: Betul itu, weh. Hey, jangan lupa saya oleh-oleh.
17: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
18: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
19: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.
7: Kawan, suatu ketika mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita. Bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih

Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk dua kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ani imama. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya, tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul mimbar agama Islam kita pada hari ini adalah memanfaatkan waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam Islam, bahkan mengalahkan harga uang, emas, berlian, permata nan elok, dan batu mulia lainnya. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia laksanakan, keparduan yang dia tunaikan, kebaikan yang dia tancapkan, ilmu yang dia peroleh, berarti ia telah merusak harinya dan menzolimi dirinya. Ada pepatah mengatakan, sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil, membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Bagi mereka yang gembira, waktu berjalan begitu cepat. Tapi bagi mereka yang sengsara, waktu berjalan begitu lambat. Tak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini, karena waktu adalah satu-satunya pentas bagi kehidupan kita di dunia ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Mulai dari wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian was subhi, demi waktu subuh. Selanjutnya wad duha, demi waktu duha. Kemudian wal asri, demi waktu asar. Kemudian wan nahar, demi waktu malam. Para ahli tafsir menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan sesuatu, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita betapa besarnya nikmat dan pengaruh sesuatu tersebut. Dan jatah waktu kita sehari semalam sama, yaitu 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik setiap harinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh tempo dulu tidak menyukai orang-orang yang santai, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan agama. Maka oleh sebab itu, waktu luang bagi laki-laki adalah kelalaian, sedangkan waktu luang bagi perempuan adalah nafsu birahi yang menggerakkan insting dan memikirkan syahwatnya. Bukankah istri wazir tertawan hatinya dengan Nabi Yusuf,
dan memperdaya Yusuf agar jatuh ke dalam lubang jeratannya karena waktu luang yang dia rasakan. Dan waktu luang itu sangat berbahaya. Bila waktu luang itu bersatu dengan masa muda dan finansial, yakni potensi ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, Abul Al-Itahiya pernah mengatakan, Inna syababa wal firaga wal jadata mubsidatun lil mar'i ayyi mubsidatin. Artinya sungguhnya masa muda, waktu luang dan banyak harta adalah perusak bagi mereka-mereka yang benar-benar ingin rusak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu seorang ulama kontemporer bernama Dr. Syekh Yusuf Qardalawi dalam bukunya yang berjudul Al-Waktu Fil Hayatil Muslim, dia mengatakan ada empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Beginilah seorang muslim dalam memanage waktunya, dalam menyikapi waktunya. Dan yang kelima adalah termasuk perbuatan haram yang dilakukan seorang muslim terhadap waktu. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mana empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama adalah memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Namun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun arti ibadah dalam arti yang luas itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan kana fi'lan jalian kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan agar suatu perbuatan itu dapat dinilai ibadah, maka syaratnya ada lima. Yang pertama, perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah. Kemudian perbuatan tersebut, yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang suci, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal, segala perbuatan dinilai berdasarkan niat. Maka oleh sebab itu aktivitas makan dan minum, jika tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas makan dan minum itu hanya dapat dinilai al-ada saja. Apa arti al-ada? Kebiasaan rutin saja. Tetapi apabila makan dan minum itu diniatkan, dengan makan dan minum mendapatkan tenaga dan kekuatan, lalu tenaga dan kekuatan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka makan dan minum seperti itu dapat dinilai ibadah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan. Kemudian yang keempat adalah harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, agar satu perbuatan itu dapat dinilai ibadah, yang kelima adalah tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta, gara-gara anak lalai dalam beribadah kepada Allah. Jika itu terjadi, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian mimbar agama Islam kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

saat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Muka dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan bagi rumahnya di neraka jahanam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengatakan sesuatu dariku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu akan buruk sangka. Sesungguhnya ucapan buruk sangka itu adalah ucapan yang lebih bohong." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dan mensucikan mereka. Bahkan akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berbuat zina, raja yang berdusta, orang fakir yang sombong."

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna,
maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik lecep, calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap.
Kalau yang tadi membasuh, kalau masalah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gua salah, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Buh. Anak duren ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak, suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi,
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru,
0: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
2: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, composting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, selamat malam pendengar. Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan kami informasikan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu Isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio kami kumandangkan azan. Allah.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021-521-0411 dan 0812-1212-3119.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda semuanya pendengar, masih bersama kami temani Anda di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz. Apa kabar malam ini pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, diberikan ketenangan dan tentunya masih diberikan kesempatan untuk menikmati malam dengan penuh rasa syukur. Ya pendengar, tidak terasa sekarang sudah pukul 19:49 waktu Indonesia Barat ya, dan bagi umat Islam waktu selamat Isya baru saja kita tunaikan. Yang mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadi pengingat bagi kita bahwa sesibuk apapun aktivitas panjang hari, jangan sampai kita lupa ya memberikan waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, pendengar, malam ini malam Minggu ya. Malam yang biasanya punya suasana sedikit berbeda dari malam-malam lainnya pendengar. Ada yang sudah punya rencana untuk keluar bersama teman ataupun keluarga ya. Ada yang memilih menikmati malam di rumah, dan mungkin ada juga yang masih sibuk bekerja. Ya, buat Anda yang malam ini sedang berada di luar rumah pendengar, silakan menikmati malam minggunya ya. Tetapi tetap ingat waktu dan jaga keselamatan. Ya, dan buat Anda yang memilih tetap di rumah, tidak perlu merasa malam minggu harus selalu dihabiskan dengan jalan-jalan ya. Kadang menikmati secangkir kopi ya. Berkumpul bersama keluarga, ngobrol santai sambil ditemani lagu-lagu pilihan dari kami juga sudah cukup menyenangkan ya. Yang penting malam ini kita bisa menikmati waktu dengan tenang, bersyukur atas apa yang sudah kita lewati sepanjang hari, dan mudah-mudahan malam ini membawa suasana hati yang lebih baik untuk kita semua. Ya pendengar, kembali kita nikmati lagi sebuah lagu berikut ini dari Iwan ya, Memori Daun Pisang.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Rafika Duri dengan judul Tirai, ya. Ya, pendengar, semoga lagu tadi bisa menemani waktu Anda malam ini, ya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati malam minggu bersama keluarga, bersama teman-teman, atau mungkin sedang jalan-jalan menikmati suasana malam di Bengkalis, ya. Malam ini tentu banyak pilihan kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, buat Anda yang ingin keluar dan mencari suasana malam yang berbeda, ya, malam ini di kawasan Politeknik Negeri Bengkalis juga ada kegiatan Car Free Night, ya. Ada berbagai kuliner, ya, dan minuman yang bisa dinikmati. Jadi buat Anda yang suka kulineran, jajan, ya, bisa sekalian berburu makanan dan minuman sambil menikmati suasana malam. Tidak hanya itu, pendengar, malam ini juga kabarnya akan ada penampilan band-band lokal juga, ya, yang tentunya akan menambah semarak suasana malam minggu Anda, pendengar. Jadi buat Anda yang belum punya agenda malam ini, Car Free Night di Politeknik Negeri Bengkalis bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan malam bersama keluarga maupun teman-teman. Ya, pendengar, tapi tetap ingat, ya, kemanapun Anda pergi malam ini, tetap jaga keselamatan, jaga barang bawaan, dan jangan lupa menikmati malam dengan tertib, ya. Ya, malam minggu boleh jalan-jalan kemana aja, ya, boleh kulineran, boleh menikmati musik juga. Yang penting senang-senang boleh, ya, keselamatan tetap nomor satu. Oke, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bengkalis. Berikutnya kami akan menghadirkan Anda Sandiwara Radio. Namun setelah lagu berikut ini.

0: terpisahkan oleh takdir. Terpisahkan oleh takdir.
1: Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
2: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
3: Asal kamu tahu, malah di hatiku nggak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
0: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
2: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
4: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
2: Bagaimana nih, kalau pulang sekolah nanti kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
4: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
2: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
4: Oke, siap, Farel.
0: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Eh, dia siapa ya?
1: Mana?
0: Oh, murid pindahan mungkin.
1: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam eskul basket?
0: Tahu tuh.
1: Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar.
1: Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Mala. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Mala ya.
2: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
1: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
2: Oke bro, hati-hati di jalan.
3: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: mirip Mala ya. Mala?
1: Farel.
0: Eh, Mala, kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, malah jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya gimana?
2: Mala tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
1: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu.
1: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah, malah gak boleh.
1: Tapi Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku gak mau, malah aku gak mau pisah sama kamu.
2: Tiba-tiba Mala merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
1: Aduh, Farel, kepalaku sakit banget, Farel.
0: Mala, kamu kenapa? Mala, lah, bangun, Mala. Loh, Mala, ya Tuhan, Mala, kamu kenapa? Tolong, tolong.
2: Segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Mala segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Mala, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Mala di rumah sakit.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo. Waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
0: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
0: Mala pingsan, Bu. Dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Mala pingsan?
0: Iya, Bu.
3: Iya, iya, iya. Ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
0: Iya, Bu. Sama-sama, Bu.
2: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah satu jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Mala. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Mala?
5: Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi, saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
4: Maksud dokter, Mala sudah meninggal?
5: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
4: Mala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
2: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
0: Bu, ibu yang sabar ya Bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik, Bu.
4: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
0: Sudah, Bu. Saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi, Bu? Nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
4: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
0: Amin, Bu.
2: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
0: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
0: Ayo, Dion.
2: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
0: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
0: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
2: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia. Narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.

0: Sebenarnya ada apa antara kamu dengan Mas Wasti? Lalu, mengapa kamu masih butuh aku?
1: Hubunganku dengan Mas Wasti kandas karena sebulan lagi aku mau dilamar orang.
0: Hah, gila.
1: Dengar, jangan nyerocos dulu. Itu kehendak ibu bapakku. Sekarang bagaimana aku harus ngomong sama Mas Wasti? Itulah, aku masih membutuhkan kamu. Kamu lebih berpengalaman.
0: Karena aku gonta-ganti pacar. Kamu mau bilang gitu kan?
1: Dan kamu selalu bisa menguasai situasi dan kondisi. Maka, besok kalau aku dilamar orang, kamu harus mendampingiku.
0: Sempro loh. Ya udah, ngomong terus terang dengan Mas Wasti.
1: Gak sampai hati aku, Res. Tentu akan melukainya.
0: Kalau kamu gak ngomong jujur, malah makin melukai dia. Pamitlah, walau itu menyakitkan. Jangan biarkan seseorang menunggumu dalam ketidakjelasan yang kau sendiri tidak pernah ingin berada di dalamnya.
1: Gitu ya? Ya udah deh.

0: Maaf mas, udah lama menungguku ya?
1: Menunggumu membuatku lebih bahagia, Vi, ketimbang mencari yang baru.
0: Sejak kapan mas Wasdi pinter gombal?
1: Loh, selama ini memangnya aku pernah ngembalin kamu, Vi? Ini benar, Vi, sungguh.
0: Aku juga tulus menyayangimu, mas. Tapi tumben gitu loh, mas Wasdi kok alay banget.
1: Kamu akan tahu alasan mengapa aku tetap menunggumu, Vi. Alasan mengapa aku tetap memilihmu. Alasan mengapa aku tetap mempertahankanmu. Sungguh, aku tidak bisa memilih kepada siapa aku ingin jatuh cinta. Tetapi setidaknya, hari ini aku tahu dengan siapa aku berjuang dan merencanakan hal-hal baik buat masa depan. Aku sudah kenal baik dengan satu persatu kekuranganmu, Vi. Dan pilihanku tetap pada titik mencintai kamu apa adanya. Percayalah, Vi, susah senang bersamamu adalah bahagia terbaikku. Meski belum pernah terucap dari bibirmu, pasti kau berharap kapan kita menikah, kan? Aku sudah siap, Vi. Ku akan menikahimu. Jadi minggu depan aku akan memperkenalkanmu ke bapak ibuku dan saudara-saudaraku, Vi. Hei, kenapa kamu diam aja? Memalingkan wajah. Tatap aku dong. Loh, kok nangis? Kamu bahagia mendengar rencanaku? Memang ini maumu, kan?
0: Perkenalan kita telah bercerita tentang indahnya rasa. Hadirmu adalah bahagiaku. Namun kesempatan itu hanya untuk mengenalmu, tanpa ku bisa memilikimu.
1: Loh, ada kapri lagi di hatimu, Vi?
0: Di hatiku tidak ada siapa-siapa kecuali kamu, mas.
1: Lalu?
0: Atas kehendak orang tuaku, bulan depan aku dilamar seseorang.
1: Siapa pria yang akan melamarmu, Vi?
0: Percuma, mas. Paling juga tidak kutemukan jawabnya. Wanita itu surga nunut neraka katut. Itu kata orang tuaku. Jadi siapapun nanti suamiku, aku harus manut.
1: Kita adalah sepasang hati yang sedang berperan di dalam cerita, Vi. Kau sebuah keinginan rasa yang takkan pernah menjadi bagian dari kisah hidupku yang sebenarnya.
0: Suatu kemewahan hidup yang tak selalu dapat dimiliki manusia adalah kebebasan untuk memilih jalan hidup.
1: Ya sudahlah, Vi. Apapun yang pergi, relakan. Apapun yang datang, sambut dengan kehangatan. Apapun yang bukan takdir, ikhlaskan. Tuhan tahu apa yang benar-benar kau butuhkan dan apa yang sekedar kau inginkan. Semoga kau bahagia, Vi.

0: Sudah siap mental, sayang? Percayalah, putriku. Pilihan bapak dan ibu tentang jodohmu itu sudah melalui beberapa pertimbangan. Semua itu demi kebahagiaanmu.
1: Iya, Bu.
0: Ibu dan bapak ke ruang tamu ya. Nunggu Pak Bram yang akan melamarmu untuk putranya.

0: berat sekali. Aku memang mampu menutup mata akan hal yang tak ingin kulihat. Namun, aku tak mampu menutup hati akan hal yang tak ingin aku rasakan.
1: Kita tak pernah bertemu dengan orang yang salah. Hanya saja, ada yang menjadi teman, ada juga yang menjadi pelajaran. Tak usah terlalu cemas. Ceritamu ditulis oleh penulis skenario terbaik.

0: Nuwun.
1: Monggo-monggo Pak Bram. Ini Ibu Bram ya?
0: Iya.
1: Aduh, cantik sekali, seger buger.
0: Ini Bu Sari, Bu.
1: Iya. Oh, ini putra panjenengan ya?
0: Oh, iya.
1: Oh, iya, yang akan dijodohkan dengan putri saya Vivi ya?
0: Iya.
1: Aduh, ganteng banget. Monggo-monggo silahkan duduk.
0: Gimana, Bu Sari? Pak Indra, sehat-sehat selalu kan?
1: Pangestu, Pak Bram. Sekeluarga kami selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Monggo disambi itu cemilan dan minumannya.
0: Iya, iya, iya. Ayo, Bu Sari, siap dulu.

akan melamarmu sudah datang. Akan ada masanya di mana menjauh itu susah, bertahan itu sulit, dan ingin meninggalkan sudah terlalu banyak kenangan. Lupakan semua kenanganmu bersama Mas Wasdi. Kamu harus bisa, kamu harus kuat. Ambil napas, hembuskan pelan-pelan. Begitu terus, itu akan menata emosi dan jantungmu.

0: Begini Pak Hendra dan Bu Sari, kedatangan kami ke sini hendak melamar putri panjenengan, Vivi, untuk anak kami Wasdi.
1: Vivi?
2: Oh, begitu. Tapi sebaiknya anak yang akan melakoni juga harus tahu, Pak.
0: Iya, iya.
2: Resti, tolong Vivi bawa kemari.
3: Baik, Bude. Vi, ayo.
2: Sini, sini Nduk. Perkenalkan, ini Pak Bram, teman SMA Ibu dulu. Dan ini Ibu Bram. Sedang pemuda ganteng itu putranya, yaitu Nak Wasdi. Kedatangannya ke sini melamarmu untuk jadi pendamping hidup Nak Wasdi. Gimana, Nduk?
3: Yah, mau banget.
4: Loh,

Demikian drama radio dengan judul Urung Persembahan RRI Madiun. Pemeran Supri, Roni, Anis, Vivi, dan Resti. Naskah karya S. Barka. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Bapak, sudah minum obat?
1: Untuk apa obat-obat itu, nak? Bapak kan baik-baik saja.
0: Sudah, Bapak jangan bicara begitu. Ini obatnya dari dokter loh, Pak. Jadi Bapak harus minum.
1: Oh, iya, nak. Nanti Bapak sama ibumu mau ke pasar Beringin, mau berbelanja.
0: Terserah Bapak lah. Aku sih menyarankan, Pak, Bapak di rumah saja. Nanti pulang kerja aku akan belanja sendiri. Ya, sudah, aku pergi dulu, nanti terlambat.
1: Ya, iyalah kalau begitu. Iyalah, nak. Kamu hati-hati di jalan ya.
0: Iya, Pak.

0: Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Baik, baik. Saya akan ke sana sekarang. Baik, iya. Aduh, bagaimana ini? Jana, aku pulang duluan ya.
1: Ada apa, Lisna? Kamu gak apa-apa kan?
0: Iya, aku gak apa-apa. Cuma sedikit ada masalah.
1: Oke, nanti aku akan sampaikan ke bos ya.
0: Oke, ya sudah. Aku duluan ya.
1: Kalau butuh bantuanku, telepon saja ya.
0: Iya, aman itu.

0: Awas, hati-hati, hati-hati Pak, hati-hati.
1: Iya, iya, Bapak bisa jalan kok. Ah, apa ini? Kenapa harus dipegang-pegang? Seakan-akan Bapak sudah ditabrak. Aduh.
0: Iya Pak, sebaiknya Bapak di rumah saja loh. Lisa capek kalau setiap hari harus selalu begini. Terima telepon kalau Bapak selalu mengganggu orang yang sedang jualan di pasar. Aku malu loh Pak, malu.
1: Lah, mengapa sih kamu ini? Selalu ya, mengapa kamu malu? Bapak kan bersama ibu kamu.
0: Tapi Bapak jangan mengacau seperti itu Pak. Hampir setiap hari loh Pak, aku selalu menjemput Bapak di pasar. Bisa-bisa aku nanti dipecat loh Pak di tempat kerja.
1: Ya, ya sudah lah. Aduh, kamu tinggalkan saja Bapak di rumah, beres kan? Biar Bapak sama Ibu di rumah ini tanpa anak gitu.
0: Pak, Ibu sudah lama meninggal Pak.
1: Siapa bilang Ibu kamu meninggal?
0: Besok pagi aku akan mengantar Bapak di makam Ibu.
1: Anak durhaka kamu ya, jelas-jelas Ibu kamu ada di sini.
0: Pak.
1: Kamu malah bilang ibu kamu sudah meninggal. Aduh, tidak tahu diuntung kamu ini.
0: Bapak, Bapak aku mohon. Bapak sadar Pak, ibu sudah tidak ada. Sudah 3 bulan ibu meninggal. Dinyatakan COVID Pak. Memang ibu tidak dimakamkan di kampung kita ini.
1: Aduh, kamu ini malah bicara yang tidak-tidak lah. Ya, semoga Tuhan memaafkan ucapan kamu
0: Pak,
1: itu Lisa.
0: Bapak, Bapak, kapan Bapak sadar?

0: Elsa, ya, kamu gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, Jan.
0: Oh iya, Lisna. Kamu lihat laki-laki ini.
1: Yang mana?
0: Kamu kenal?
1: Oh, sebentar. Sepertinya tidak, Jan.
0: Emang kenapa? Dia suka sama kamu.
1: Ah, masa? Dia kenal aku dari mana?
0: Dia teman dekat aku. Dan kebetulan dia mau cari calon istri. Namanya Pram.
1: Oh, yang benar kamu. Lihat-lihat sih, dia pria baik-baik.
0: Pas sekali, dia memang baik. Kalau kamu izinkan, dia mau ke rumah kamu.
1: Tapi, apa benar dia suka sama aku?
0: Kita akan buktikan nanti kalau dia bersedia meminang kamu.

0: Sini dulu Lisa, sini sama bapak. Itu iya, kamu pak. Lihat itu. Hah? Siapa di depan mata kamu itu?
1: Gak ada siapa-siapa pak.
0: Duh, masa kamu buka dulu matanya jelas-jelas itu. Itu depan bapak. Kamu itu gak kamu lihat siapa itu pak. Itu mama kamu di luar nak, mama kamu
1: pak.
0: Mama kamu di luar.
1: Bapak, mama sudah tidak ada loh pak. Mama sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Bapak harus ikhlaskan semua ini, Pak.
0: Lisa, kamu ini bicara apa, Lisa? Jelas-jelas mama kamu masih hidup itu di depan
1: mana,
0: mata
1: Pak?
0: Mama.
1: Mana?
0: Di depan mata kamu
1: mana?
0: Itu.
1: Mana?
0: Itu.
1: Mama mana, Pak?
0: Itu.
1: Kalau memang ia masih hidup, Lisa nggak mau sepusing ini mikirin Bapak.
0: Kalau kamu pusing mengurus Bapak, ya, tinggalkan saja Bapak di panti asuhan.
1: Pak, Bapak, aku mohon, Pak. Bapak jangan bicara seperti itu. Aku tahu Bapak tidak pernah minum obat yang selalu aku kasihkan ke Bapak. Aku tahu Bapak selalu membuang obat-obat itu. Jadi sekali ini aku mohon sama Bapak. Tolong, Pak, jangan Bapak membuang obat-obat yang dikasih sama dokter. Aku berharap Bapak lekas sembuh. Aku mohon, Pak. Bapak!
0: Kamu ini, Pak ya?
1: Bapak!
0: Pak ya?
1: Bapak, aku mohon.

0: Lisa, kamu kemana aja semalam?
1: Kamu Jan, kapan kamu datang?
0: Oh iya, kemarin malam Bram ke rumah kamu.
1: Hmm? Aku di rumah aja semalam jagain bapak.
0: Oh yang benar saja.
1: Iya, tapi aku gak lihat loh Jan. Aku gak lihat Bram datang. Terus dia bilang apa sama kamu?
0: Dia mundur. Dia mundur Lisa. Dia mundur Lisa.
1: Hah? Kenapa? Kenapa dia bisa mundur?
0: Gara-gara keadaan bapak kamu.
1: Oh, karena itu dia gak jadi melamar aku.
0: Iya.
1: Syukurlah.
0: Kok syukurlah? Kamu gak sedih?
1: Untuk apa aku sedih, Jan? Laki-laki yang tidak menerima keadaan bapakku, sama aja dia gak menerima kekuranganku. Karena hanya bapakku, Jan, yang saat ini aku punya. Dan dialah selalu menerima kekurangan aku. Meskipun bapakku saat ini sedang sakit, bukan berarti aku meninggalkannya, kan?
0: Dia mau menikah dengan kamu asalkan bapak kamu dikasih di panti jompo.
1: Stop Jana. Jangan sampai pertemanan kita terhenti gara-gara ucapan laki-laki lemah seperti itu. Sudah. Jangan lanjutkan lagi.
0: Maafkan aku, Lis. Saya salah.
1: Oke, aku maafkan. Sudah, jangan dilanjutkan lagi.
0: Iya.

0: sedang apa, Pak? Bapak ada kenapa ini, Pak? Bapak mau kemana ini?
1: Lisa, Bapak mau pergi bersama Mama kamu.
0: Ya ampun, Pak.
1: Bagaimana, Ma?
0: Ya ampun.
1: Iya kan, Ma?
0: Pak, sadar, Pak. Cukup semua ini, Pak. Cukup.
1: Iya kan, Ma? Kita
0: hentikan
1: akan pergi.
0: Ini kan? Semua, Pak. Tolong jangan tambah bebanku lagi, Pak.
1: Bapak mau pergi bersama Mama kamu.
0: Gara-gara Bapak, aku jadi gagal menikah. Jadi tolong, Pak, tolong tinggalkan kebiasaan seperti ini, Pak. Mama sudah lama meninggal. Berapa kali aku harus mengatakannya, Pak? Dia sudah meninggal. Sudah tenang di surga, Pak. Aku mohon ikhlaskan, Pak. Bapak, kenapa, Bapak? Bangun, Pak.

0: Dokter, bagaimana dengan keadaan bapak saya, dok?
1: Syukurlah, saat ini dia mulai tenang dan... Oh iya, satu lagi, bapak selalu minum obat ya?
0: Tidak, dok. Dia selalu membuang obat-obat yang selalu dokter berikan.
1: Oke, tidak masalah. Yang penting kamu selalu membuat bapak bahagia dan bantu bapak untuk bisa ikhlas lagi, melepaskan segala beban yang selama ini ia pendam sendiri.
0: Iya, dok. Untuk bapak, aku selalu beri ya perhatian yang lebih. Ya, meskipun keadaan aku tidak tidak mampu.
1: Maaf kalau aku lancang.
0: Iya, dok.
1: Lisa sepertinya sedang dalam masalah ya.
0: Iya, dokter. Gara-gara bapak aku gagal bertemu dengan jodohku. Karena keadaan bapak, dia mundur.
1: Kalau jodoh kamu gak jauh, namun sekarang

0: pinjam mobil dong.
1: Mau kemana kamu, Dina? Kakak juga mau pergi hari ini?
0: Enggak, Kak. Aku cuma mau ke rumah teman. Boleh ya, Kak?
1: Nggak boleh. Kakak juga mau pergi kok pagi ini. Gimana kalau kakak antar aja? Nanti pulangnya kakak jemput lagi.
0: Udah deh, Kak. Nggak usah. Dina bisa naik taksi kok. Kalau memang kakak nggak rela, juga nggak apa-apa. Aku juga nggak maksa. Emang kakak tuh nggak mau ngalah sama adiknya. Mentang-mentang aku nggak secantik kakak.
1: Loh, kok kamu marah sih, Din? Kakak kan bukan bermaksud seperti itu. Tapi kan kamu belum mahir benar nyetir mobil. Apa sih salahnya kalau kakak antar aja?
0: Gak usah deh, Kak. Makasih. Kakak sama ibu sama aja. Kalian berdua memang gak pernah sayang sama Dina. Mentang-mentang Dina ini jelek, gendut, tidak seperti kakak yang cantik, tinggi, dan disukai banyak orang.
1: Kenapa kamu ngomong seperti itu, Din? Setahu kakak, ibu gak pernah beda-bedain antara kakak dan kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu?
0: Habisnya kakak sama ibu tidak pernah mengizinkan aku untuk nyetir mobil sendiri. Aku bisa kok nyetir mobil.
1: Kakak tahu, Din, tapi kan kamu itu belum mahir nyetirnya. Kenapa kamu gak paham-paham juga sih? Sudahlah, kakak jadi bingung sama kamu.
0: Ya sudah, aku juga bisa pergi sendiri.
1: Dina, Dina, kenapa sih kamu selalu berprasangka buruk sama kakak? Padahal kakak itu sayang sekali loh sama kamu, Din.
2: Apa ya, Dina sama Maya, kok dari tadi saya dengerin mereka ini sepertinya bertengkar? Coba aku tanya saja sama Maya. Maya, kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi. Kemana adikmu, Maya?
1: Eh, ibu. Enggak, cuma Maya mau ke rumah teman aja. Tadi Dina mau pergi ke rumah temannya. Maya bilang bareng aja, tapi Dinanya malah marah. Sekarang dia pergi naik taksi, Bu.
2: Kenapa ya adikmu itu selalu marah-marah terus?
1: Entahlah, Bu. Maya juga jadi bingung. Kenapa tiba-tiba Dina jadi marah? Padahal kan Maya cuma bilang bareng aja kalau mau keluar. Tapi Dinanya gak mau. Malah ngomongin Maya yang enggak.
2: Ya sudahlah, Maya. Mungkin adikmu itu lagi banyak masalah. Jangan jadi pikiran ya. Nanti malah kamu yang sakit. Oh ya, Maya. Memang hari ini kamu gak kerja?
1: Enggak, Bu. Maya sudah izin sama bos Maya bahwa Maya hari ini ada perlu, jadi gak masuk kerja.
2: Jadi kamu hari ini mau kemana, Maya?
1: Maya mau ke rumah temen, Bu. Kemarin sudah ada janji. Oh ya, Bu. Sepertinya Maya harus berangkat sekarang ya. Maya pamit ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jangan ngebut-ngebut.
1: Baik, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: kasih. Assalamualaikum. Rani, Rani.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar?
0: Aku, Dina, Ran.
1: Oh, kamu Dina. Aku kira siapa.
0: Boleh aku masuk?
1: Boleh, masuk aja. Ada apa, Dina? Kok wajah kamu asem banget? Kamu ada masalah?
0: Masalah? Oh, banyak. Banyak banget. Tapi hari ini yang bikin aku sebel ya, itu kakakku yang sok cantik itu.
1: Maksudmu, kakakmu Maya yang cantik itu? Emang kenapa? Dia memang cantik, semua orang tahu itu.
0: Iya, Maya yang cantik itu hari ini bikin aku sebel. Aku mau pinjam mobil tapi gak boleh, dengan alasan aku belum mahir nyetir lah.
1: Emang bener kan? Kamu emang belum mahir nyetirnya.
0: Bener sih, tapi kan aku bisa hati-hati.
1: Iya sih, tapi emang kakak kamu itu sok mentang-mentang cantik, dia gak mau ngalah sama adiknya. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau ngalah sama dia.
0: Jadi aku harus gimana ya, Ran?
1: Ya, ambil aja kuncinya, terus kamu pergi. Gampang kan?
0: Gak segampang itu kali.
1: Atau kamu kasih obat tidur aja tuh si Maya, supaya gak bangun-bangun. Gimana?
0: Boleh juga tuh ini kamu.
1: Eh, Din, jadi gak kita pergi ke mall? Udah siang nih, kita seneng-seneng menghilangkan rasa marahmu itu. Dan jangan lupa nanti malam kita ke diskotik yang biasa itu loh. Gimana-gimana, setuju?
0: Oke deh, yuk kita pergi sekarang.

Sudah malam begini belum juga pulang. Ada apa sebenarnya kamu, Nak? Ibu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu itu gak pernah menyadari semua itu? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ibu tuh jadi gak paham dengan keinginan dia.

0: seneng-seneng, Din. Lupakan masalahmu.
1: Iya, Rani, aku ingin menghilangkan semua masalah. Hahaha, aku senang.
0: Ayo kita joget lagi. Ayo, jangan sia-siakan malam ini. Kita senang-senang. Haha.
1: Yuhu, kita habiskan malam ini dengan sepuas-puasnya.

0: adikmu semalaman kok nggak pulang?
1: Pulang kok, Bu. Semalam Maya yang bukain pintu.
0: Jam berapa dia pulang, Maya?
1: Jam 3 pagi, Bu. Tapi Dina jangan dimarahi ya, Bu. Kasian dia.
2: Jam 3 pagi katamu? Gimana ibu nggak marah? Kelakuannya itu yang bikin ibu marah. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Semua sudah ibu katakan selalu saja salah. Ibu ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jadi ibunya harus gimana, Maya?
1: Sabar, Bu, sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti ibu malah sakit loh. Biarlah Maya nanti yang kasih tahu Dina, Bu.
2: Maya, Maya, ibu ingin Dina itu seperti kamu, nak. Jadi anak yang baik, yang mau mengerti orang tuanya, menyadari kekurangannya, dan tidak sering menyalahkan orang lain. Itu yang ibu mau.
1: Sudah, Bu, sudah. Ibu jangan nangis terus dong. Maya janji, nanti Maya yang akan menasihati Dina supaya dia berubah, Bu.
2: Iya, nak, tapi ibu sedih sekali, nak. Kapan Dina itu bisa berubah? Tidak terus menerus menyalahkan ibu dan kamu, ya.
1: Maafkan Maya ya, Bu. Maya yang salah. Karena Maya tidak pernah memperhatikan adik Maya satu-satunya. Tapi percayalah, Bu, Maya sangat sayang sama Dina.
2: Ibu gak pernah ngerti, nak. Tapi mengapa Dina yang tidak mau mengerti? Kita semua sayang sama Dina. Apalagi setelah ayahmu tiada, ibu memang benar-benar merasa kehilangan Dina yang dulu. Dina yang selalu ceria dan patuh sama orang tuanya.
1: Iya, Bu. Ya sudah, Bu. Sekarang ibu istirahat ya. Nanti Maya buatkan teh manis untuk ibu.
2: Makasih ya, nak. Kamu memang anak yang baik untuk ibu.
1: Iya, Bu, sama-sama.

Ibu dan Kak Maya kemana ya? Rumah sepertinya sepi-sepi aja nih. Ah, aku ambil kunci mobil lah. Aduh, di mana Kak Maya nyimpan kunci mobilnya sih? Mungkin di lemari ruang tengah. Tapi kok nggak ada? Aduh, di mana sih Kak Maya nyimpannya? Atau, ah, aku tahu, pasti Kak Maya menyimpan kunci mobil di lemari kamar. Karena biasanya dia selalu menaruhnya di situ. Aku ambil aja ah. Nah, ini dia kuncinya. Kalau begitu sekarang aku bisa pergi.

si Dina itu bawa mobil lagi. Aduh, Dina, kamu kan belum mahir bawa mobil, Dek. Kakak takut kamu bisa kenapa-kenapa. Aku coba telepon aja.

bodo amat dengan Kamaya dan ibu. Yang penting hari ini aku bisa bawa mobil. Pasti sekarang mereka sibuk mencari-cari aku. Heh, emang enak, salah sendiri. Kenapa mesti gak adil sama anak-anaknya? Ih, tapi kenapa mobil ini ya? Sepertinya remnya blong. Aduh, kenapa nih mobilnya? Ah, bodo amat deh. Yang penting aku happy. Hahaha.

0: Hei, ada apa ya? Kenapa mereka jerit-jerit seperti itu? Coba deh, aku keluar dari pintu mobil. Wah, kenapa orang-orang itu ya? Kok sepertinya ada tabrakan? Hei, Mbak gak sadar ya? Kan Mbak yang nabrak orang. Kok kayak gak ada salah sih? Tuh, Mbak, lihat orang-orang yang kamu tabrak. Coba dong, Mbak lihat tuh. Mbak kayak orang rasa gak bersalah. Kayak orang gila.
1: Kenapa sih kalian nyalahin saya? Apa ya salah saya?
0: Ya Mbak itu salah. Mbak sudah menabrak orang-orang itu. Coba lihat. Hei, Mbak, coba tuh dilihat tuh. Hei, cepat. Ini tolong nih anak kecil ini, jangan sampai kehabisan darah. Itu ada ibu hamil, kasihan dia. Hei, tolong.

0: siang, Mbak. Silakan duduk.
1: Iya, terima kasih, Pak. Tapi, Pak, apa salah saya ya? Kok saya ada di kantor polisi?
0: Apa mbaknya nggak sadar kalau tadi mbaknya sudah menabrak beberapa orang di jalan? Dan di antara orang yang kamu tabrak, meninggal dunia, Mbak. Apa mbaknya nggak sadar?
1: Maafkan saya, Pak Polisi, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang telah saya lakukan.
0: Baik, kalau begitu kami akan segera membuat berita acara pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda?
1: Dina.
0: Alamatnya di mana, Mbak?
1: Jalan Pinggiran, Gang Menir, nomor 112.
0: Kenapa Anda mengendarai mobil dengan ngebut? Apa yang membuat Anda berbuat seperti itu, Mbak?
1: Saya tidak tahu, Pak. Saya pusing, kepala saya sepertinya muter-muter. Saya tidak tahu, Pak Polisi.
0: Apakah sebelum mengendarai mobil, mbaknya ngonsumsi sesuatu obat gitu?
1: Saya sudah katakan, Pak Polisi, saya pusing. Kenapa sih tanya-tanya melulu?
0: Saya ini bertanya loh, Mbak. Saya ini sebagai polisi di sini. Apakah sebelum mengendarai mobil, mbaknya meminum sesuatu, obat pusing atau pil gitu, Mbak?
1: Seingat saya tadi malam minum pil. Tapi pil apa ya namanya? Saya nggak tahu, Pak.
0: Oke, Anda ternyata sebelum mengendarai mobil berarti mbaknya minum obat ya?
1: Iya, Pak, benar. Tapi saya nggak tahu tuh obat apa.
0: Mbaknya tahu kalau mbaknya sudah menabrak orang banyak? Ingat ya, Mbak, kamu bisa dipenjara ini.
1: Jadi, Pak, saya bisa dipenjara?
0: Mana SIM-nya?
1: SIM? Saya nggak ada SIM, Pak.
0: Nah, apalagi mbaknya nggak punya SIM ini. Mbaknya bisa dipenjara berat ini.
1: Tapi, Pak, saya benar-benar tidak sengaja menabrak mereka.
0: Baik, kalau begitu kamu harus terima apapun nanti keputusan pengadilan.
1: Tapi, Pak.
0: Udah, saya nggak mau tahu. Silahkan kamu tanda tangani berkas ini.
1: Iya, Pak.

0: apa yang terjadi, Nak? Ibu benar-benar sedih mendengar kabar ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Dina?
1: Sudahlah, Ibu tidak usah merasa sedih. Ini memang sudah jadi nasib Dina. Dina pasrah sekarang.
2: Dina, Kakak sangat menyesal. Kenapa Kakak tidak bisa melarang kamu pergi mengendarai mobil itu?
1: Sudahlah, Kak, tidak usah berpura-pura sedih di depan Dina. Sebenarnya Kakak senang kan Dina seperti ini?
2: Din, mengapa kamu bicara seperti itu? Kakak ini sangat sayang loh sama kamu.
0: Iya, Nak. Ibu juga sayang banget sama kamu, Nak.
1: Sayang sama Dina? Kalau Ibu memang sayang sama Dina, kenapa Ibu selalu membedakan antara Dina dengan Kakak?
0: Siapa yang bilang begitu, Nak? Ibu itu benar-benar sayang sama kamu, Nak.
1: Tidak, Bu. Ibu tidak sayang Dina. Karena Dina bukan harapan Ibu. Dina jelek, Dina gendut, Dina tidak punya sesuatu yang bisa Ibu banggakan. Semenjak Ayah meninggal, perhatian Ibu hanya untuk Kak Maya saja. Karena Kak Maya cantik, baik, pintar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Dina sedih, Bu. Dina sedih.
0: Tidak seperti yang kamu bayangkan, Dina. Ibu tidak pernah membeda-bedakan antara kamu dengan Kak Maya. Semua itu Ibu anggap kalian itu adalah anak-anak Ibu yang baik, Nak.
3: Benar, Din, apa yang Ibu katakan. Kak Maya menganggap Dina adalah adik Kak Maya yang baik. Hanya nasiblah yang membedakan kita, Dina.
1: Dina tahu itu, tapi yang Dina harapkan, Kakak dan Ibu harus perhatian dan sayang juga sama Dina.
0: Iya, Nak, Ibu berjanji Ibu akan selalu perhatian dan sayang sama Dina dan juga Kak Maya. Iya kan, Maya?
3: Iya, Dina, Kakak juga janji bahwa Kakak mulai saat ini akan lebih perhatian dan sayang sama Dina. Tapi kamu harus kuat ya menghadapi cobaan ini.
1: Maafkan Dina ya, Kak. Maafkan Dina ya, Bu. Dina sudah banyak menyusahkan Ibu dan Kakak. Dina janji akan memperbaiki sifat Dina yang buruk. Tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak baik. Dan akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah Dina lakukan.
0: Iya, Nak. Ibu juga berdoa semoga kamu kuat melewati cobaan ini. Dan Allah akan membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Maya.
4: Demikian tadi drama radio dengan judul Dina, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang malam ini pendengar sedang berada di jalan ya, menikmati suasana malam ataupun mungkin sedang berburu kuliner bersama keluarga ataupun teman-teman atau

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
4: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut, ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Oke, deadline sudah dekat.
1: Oh iya, harus telepon klien. Anjingnya lucu banget.
0: Eh, tadi lagi ngapain ya?
1: Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini.
0: Ih, laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
2: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
0: Duh, banyak tugas, waktu terbatas. Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas. Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus. Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal. Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu persatu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian. Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi? Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini 5 September 2026, dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali di suasana subuh hari yang berkah ini kita kembali bersua untuk mengikuti berbagai program acara di edisi hari ini, tepatnya Minggu 6 September 2026. Bersama saya Rini Fakhriani akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, juga keberkahan apa yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, mengawali kebersamaan kita pada subuh hari yang berkah ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu nanti akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami menemani aktivitas Anda di subuh ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak tugas-tugasnya ya. Semoga subuh hari ini mendapat berkah. Aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini semoga menjadi ladang amal Anda, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Di hari Minggu ini semoga saja hari yang bisa mengawali kita dengan penuh rasa syukur ya. Semoga pagi ini juga pendengar senantiasa memberikan kita ketenangan, kesehatan, serta keberkahan untuk semua. 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
1: Pekanbaru, informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pekanbaru, baik Pro 1, Pro 4 dan juga SP Bengkalis, dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan juga keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, ketika kita berbicara tentang kehidupan, tentunya kita berharap apa yang kita miliki bisa membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri ataupun juga orang-orang di sekitar kita pendengar ya, untuk keluarga, di lingkungan pertemanan. Namun ada satu sifat pendengar yang terkadang tanpa kita

Ouais, c'est ce qu'il est.

diri kita. Ini pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Karena itu pertanyaannya, tidak lain kita ini harus dekat dengan agama. Ya selalulah hadir dalam majelis ta'lim, kapan perlu oleh pengurus atau oleh salah seorang jemaah.

tuntunan agama berdasarkan Quran dan hadis, itu tuh bersubur juga iman kita. Kita selaku orang beriman, ya ingin selamat hidup nih di dunia dan hari akhirat, tentu kita akan melakukan apa yang dituntun oleh agama Islam. Tapi kalau kita tidak mau dekat dengan

turun-menurun ilmu itu, kita juga dapat pahalanya. Makanya si orang guru, bila dia mengajarkan ilmu kepada muridnya, ilmu yang baik sifatnya, ini akan selalu mengalir pahalanya untuknya.

0: Baik Ustaz, baik pendengar, karena masih ada waktu dan kesempatan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kembali kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, yakni dengan topiknya Orang Bakhil Dijauhkan Allah. Kami ajak Anda kembali berpartisipasi di line telepon kami di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga,

0: baik itu apa bagaimana? Padahal saudara kandungnya itu Ustaz. Saudara kandungnya itu enggak kerja. Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz Hasim bisa dijawab.
2: Oke.

cepat tanggap terhadap persoalannya. Tentu keluarga yang dekat. Kalau keluarga yang dekat tidak peduli, menjadi omongan oleh

0: Baik, terima kasih Ustaz. Karena kita sudah hampir di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Pagi hari ini, Ustaz, mungkin sebagai penutup, apa pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, Pro 4 dan juga SP Bengkalis, agar kita tidak hanya menjadi pribadi yang pandai mencari rezeki, tetapi juga pandai untuk berbagi dan selalu mensyukuri atas nikmat dan juga rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz.
1: Para pendengar yang kami cintai.

maafkanlah kesalahanku. Indahnya doa. Kita ingin doa itu bukan sekedar doa. Allah memenuhi doa kita, mengabulkan permintaan kita. Kalau ingin juga dikabulkan doa permintaan kita, doa kita oleh Allah, hendak

wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasyim atas waktu ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati menjaga hati, ya. Karena memang rezeki yang kita terima bukan hanya untuk dinikmati sendiri, namun ada kesempatan untuk berbagi, ada ruang untuk dapat saling membantu, dan juga ada kebahagiaan yang bisa tumbuh ketika rezeki tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd., M.A., Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nilai tukar petani Riau naik pada Agustus 2026. Harga kelapa sawit hingga cabai rawit jadi penyumbang utama. Polres Kuansing selesaikan perkara Polda Sitanggang melalui restoratif justice. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 6 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, nilai tukar petani Riau naik pada Agustus 2026. Harga kelapa sawit hingga cabai rawit jadi penyumbang utama. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Nilai tukar petani atau NTP di Provinsi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 194,66, mengalami kenaikan 0,19% dibandingkan Juli. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya indeks harga diterima petani, terutama sejumlah komoditas seperti kelapa sawit, ayam ras pedaging, semangka, cabai rawit, gabah, dan ketimun. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengatakan NTP Riau terbentuk dari indeks harga diterima petani sebesar 242,19 yang mengalami kenaikan 0,46% dibandingkan periode sebelumnya.
2: Dari angka NTP 194,66% ini dibangun dari adanya indeks harga yang diterima petani sebesar 242,19% yang meningkat dibandingkan posisi sebelumnya besar 0,46%. Komoditas penyumbang utama sehingga indeks harga ini meningkat adalah adanya kenaikan harga kelapa sawit TBS-nya, kemudian ada peningkatan ayam ras pedaging, kemudian ada peningkatan semangka, peningkatan harga cabai rawit, gabah, dan ketimun.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan NTP menjadi salah

0: Satu indikator penting yang perlu diperhatikan pemerintah provinsi yang mengingatkan sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran besar dalam struktur perekonomian Riau ke depannya.
1: Bapak Ibu sekalian, selain inflasi, kita juga perlu memberikan perhatian besar kepada nilai tukar petani. Riau adalah daerah dengan basis ekonomi yang sangat kuat pada sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga sejauh mana peningkatan produksi tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Dan data NTP ini menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk melihat kondisi tersebut. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, akses pasar, hingga peningkatan nilai tambah bagi petani. Kita ingin memastikan bahwa petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menjadi bagian yang menikmati nilai tambah dari perkembangan ekonomi daerah.
0: Kedepan, pemerintah provinsi berharap kenaikan nilai tukar petani dapat terus terjaga dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Kuansing selesaikan perkara Polda Sitanggang melalui restoratif justice. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Penyelesaian perkara yang melibatkan Polda Sitanggang di Kabupaten Kuantan Singingi berakhir melalui mekanisme restoratif justice. Setelah kedua belah pihak sepakat berdamai, Polda Sitanggang akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga dan penasihat hukum pada Sabtu 5 September 2026. Kasat Reskrim Polres Kuansing AKP Gery Agner Timur mengatakan, Polda Sitanggang telah datang ke Polres Kuansing dan langsung menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Setelah proses pemeriksaan, penyidik menerima kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak, yakni Datuk Darwi selaku pelapor dan Polda Sitanggang sebagai pihak terlapor.
4: Berdasarkan kesepakatan damai tersebut, kami juga menerima permohonan penyelesaian perkara secara restoratif justice. Berdasarkan surat permohonan tersebut, telah kami proses dan telah kami penetapannya ke pengadilan, dan pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 5 September telah dikeluarkan penetapan tersebut, sehingga pada hari ini juga kami telah kembalikan Polda Sitanggang ke keluarga dan pihak penasehat hukumnya. Masyarakat, kami harapkan kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kedepannya dalam bermedia sosial kita bisa menjadi lebih bijak lagi.
3: Sementara itu, kuasa hukum Polda Sitanggang Sihotang mengapresiasi sikap terbuka seluruh pihak dalam penyelesaian perkara yang menjera kliennya. Upaya perdamaian antara Polda Sitanggang dengan pihak Datuk Darwis telah tercapai melalui pendekatan restoratif justice.
5: Perdamaian juga sudah ditandatangani, ya, cabut laporan sudah diserahkan, semua berkas itu sudah lengkap disampaikan kepada penyidik dan sudah diserahkan kepada pengadilan untuk dilakukan penetapan. Dan per hari ini, pertanggal 5 September 2006, penetapan dari pengadilan itu sudah diserahkan ke kita, dan tadi juga kita lihat seremonialnya penyerahan Polda kepada keluarga melalui kuasa hukumnya sudah dilakukan.
3: Kuasa hukum berharap penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice dapat menjadi jalan terbaik bagi seluruh pihak dan mengakhiri persoalan secara damai. Sebelumnya, Polda Sitanggang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Kuansing dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.

0: Pendengar, kita selanjutnya akan beralih ke informasi olahraga. PSPS Pekanbaru siap mengawali kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di laga tandang 11 September 2026 mendatang. Manajemen menargetkan skuad berjuluk Askar Bertuah mampu mencuri poin di markas PSIS. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru akan mengawali perjalanan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dengan melakoni laga tandang menghadapi PSIS Semarang, Jumat 11 September 2026. Menghadapi pertandingan perdana tersebut, manajemen bersama tim pelatih terus mematangkan berbagai persiapan untuk memastikan skuad dalam kondisi terbaik. CEO PSPS Pekanbaru, Edward Diansyah, mengatakan laga perdana di awal kompetisi tentu tidak mudah, terlebih harus bermain di kandang lawan. Meski demikian, manajemen optimis pelatih dan para pemain memiliki komitmen kuat untuk memberikan hasil terbaik dan membawa pulang poin dari Semarang. Pertandingan pembuka ini menjadi ujian awal bagi PSPS Pekanbaru untuk melihat kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Dukungan masyarakat dan supporter juga diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemain meski pertandingan berlangsung di markas lawan.
2: Setiap pertandingan perdana di awal kompetisi, kami yakin latih pemain masih juga komitmen kalau ada lainnya poin di kandang PSIS, apalagi ini akan ditonton lagi di masing-masing perlengkapan baru walaupun kita bermain di Semarang. Saya yakin dan percaya insya Allah kita bisa curi poin di Semarang.
1: Sementara itu, All Ultra Semut Hitam Kurvanot Doli Iksan menyampaikan dukungannya kepada PSPS Pekanbaru yang harus memulai kompetisi musim ini dengan laga tandang. Ia percaya persiapan yang telah dilakukan manajemen dan tim pelatih mampu membawa PSPS meraih hasil positif.
3: Pertama, kami mengucapkan selamat berjuang untuk PSPS Pekanbaru yang pada tahun ini, musim ini, kita memulai Liga 2 ini dengan tandang di Semarang. Mungkin tidak semua dari kami bisa sampai di Semarang, dan tetapi doa-doa kami akan bertarung di langit dan menyertai kalian. Kami percaya betul dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh manajemen, disiapkan oleh jajaran pelatih, dan kita percaya dengan para pemain yang saat ini menggunakan jersey PSPS, dan kami yakin kalian bisa dapat poin 3 di laga pembuka di kandangnya PSIS Semarang.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan penuh dari masyarakat serta supporter, PSPS Pekanbaru diharapkan mampu tampil maksimal pada laga perdana. Target mencuri poin di Semarang pun menjadi langkah awal bagi PSPS untuk mengawali kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil yang positif. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, berikutnya kita akan beralih ke informasi mengenai kegiatan RRI Fest RRI Pekanbaru yang mana berlangsung pada hari ini, pendengar, Minggu 6 September 2026. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter Tongkulem. Silakan, Tongkulem.
4: Baik. Saudara pendengar, saat ini saya berada persis di halaman kantor Radio Republik Indonesia Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Dapat saya laporkan bahwa pada hari ini merupakan salah satu puncak kegiatan Hari Radio tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia khusus di RRI Pekanbaru. Persis di halaman kantor RRI Pekanbaru ini akan dilaksanakan berbagai kegiatan pada hari ini, tidak hanya di lapangan ini tetapi juga nanti akan berlangsung hingga sore hari. Tadi ini saudara mendengar persiapan terus berlangsung, juga banyak stand yang akan mengisi pelaksanaan kegiatan Hari Radio yang dirangkaikan dengan RRI Fest yang berlangsung pada tahun ini. Para pelaku UMKM juga turut sudah sibuk untuk mempersiapkan diri karena nanti akan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru Markaris Anwar yang dijadwalkan akan membuka kegiatan rangkaian Hari Radio dan RRI Fest yang berlangsung di halaman RRI Pekanbaru. Berbagai kegiatan saudara pendengar saat ini terus dipersiapkan. Ada beberapa perlombaan yang nanti akan dilaksanakan seperti lomba mewarnai, kemudian lomba menyanyi internal pegawai RRI Pekanbaru dan berbagai perlombaan lainnya tidak hanya melibatkan

bebas kendaraan Car Free Day, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Namun saat ini di lokasi tempat saya melaporkan, persis di depan kantor RRI Pekanbaru, belum ada aktivitas masyarakat yang melaksanakan Car Free Day, walaupun sudah ada

Kota Pekanbaru atau siapa saja yang mendengarkan siaran kami, nanti boleh bergabung di halaman kantor RRI Pekanbaru karena akan didahului dengan senam bersama yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini juga, sambil menunggu kehadiran Wakil Wali Kota Pekanbaru.

produk-produknya, baik makanan maupun minuman, sehingga masyarakat yang cinta kuliner di Kota Pekanbaru juga bisa bergabung ke area di Pekanbaru, karena berbagai aneka makanan dan minuman sangat menarik, sudah disuguhkan, sudah disajikan untuk dijual

September 2026. Saat ini sudah mendengar para pendukung termasuk juga para kepolisian sudah ada yang standby, sudah ada yang berjaga

presenter sudah mengumumkan bahwa agar kendaraan diupayakan dapat diatur secara tertib, karena memang pelaksanaan hari radio dan hari bebas ini bertepatan dengan hari bebas kendaraan, sehingga memang akses untuk masuk ke kantor Radio Republik Indonesia Pekanbaru diatur oleh pihak pelaksana dari Car Free Day, sehingga bagi masyarakat ataupun yang ingin bergabung agar segera mengatur kendaraannya jika ingin memarkirkan kendaraan di

juga ada produk fashion, kemudian berbagai produk aneka mainan, kemudian peralatan kecantikan wanita dan berbagai

Quartario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Nilai tukar petani Riau naik pada Agustus 2026. Harga kelapa sawit hingga cabai rawit jadi penyumbang utama. Polres Kuansing selesaikan perkara Polda Sitanggang melalui restoratif justice. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
6: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
5: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
6: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
5: Jadi?
6: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
7: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
9: Loboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
10: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai, cak sedih ni yang manggil wong cantik ni.
9: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
10: Jadi nak mano ya itu kendaknya?
9: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
10: Yo, yai siap.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita nikmati bersama suara emas milik Marcel Sesuka Hatimu telah mengantar kita saat ini di menit 39 meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar setia di mana saja Anda berada yang memonitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat pagi semuanya ya. Semoga pagi ini pagi yang paling menyenangkan. Namun pendengar di Bengkalis ya, hari ini di tengah aktivitas Minggu pagi yang seharusnya kita nikmati dengan tenang ya, kita juga tetap waspada ya pendengar terhadap kondisi kabut asap yang saat ini masih dirasakan di Kabupaten Bengkalis khususnya. Udara yang terlihat berkabut bukan sekadar mengganggu jarak pandang kita pendengar, tetapi dapat membawa partikel halus yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi untuk itu tetap waspada ya, sebelum beraktivitas di luar rumah ada baiknya kita mempersiapkan kondisi udara dan memilih waktu serta aktivitas yang lebih nyaman dan aman ya. Nah, untuk masyarakat yang harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel asap, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara ya. Jadi untuk itu tetap waspada pendengar, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan ketika asap terasa pekat ya, dan pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik dengan tetap memperhatikan kondisi udara di luar tentunya ya. Namun perlu diingat juga pendengar, untuk menjaga kesehatan bukan berarti kita itu takut beraktivitas ya, tetapi tahu kapan harus berhati-hati ya. Jadi untuk itu kita jadikan kewaspadaan sebagai bagian dari kebiasaan hidup cerdas. Pantau terus ya informasi kualitas udara dan perkembangan kondisi kabut asap dari sumber resmi, serta segera mencari pertolongan medis jika muncul keluhan seperti sesak napas, nyeri dada, atau kondisi kesehatan yang memburuk ya. Nah, kita harapkan semoga Bengkalis tetap sehat, aman, dan aktivitas masyarakat berjalan lancar. Udara yang baik adalah hak kita bersama dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama ya. Nah, untuk Anda yang sedang bersih-bersih pekarangan ya, sedang membakar sampah, jangan sampai Anda melakukan pembakaran sampahnya ataupun membuat perunan sampah dengan membakar sampah yang terlalu banyak ya, sehingga bisa menambahkan volume asapnya di lingkungan sekitar. Karena kita tahu bahwa udara Bengkalis saat ini kan gak sehat ya, jangan sampai menambah-nambah polusi udara dengan membakar sampah yang berlebihan begitu ya. Nah pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan menghibur Anda dan menemani Anda di suasana pagi minggu ini. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Tahukah Anda, satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.
5: Rp50 ya Bu.
6: Selamat sore Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
8: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah pendengar, selamat pagi buat masyarakat Bengkalis, pendengar setia kita dimanapun Anda berada ya, menemani suasana minggu pagi Anda. Kami juga mengajak kita semua sejenak berbicara tentang sesuatu yang mungkin terlihat sederhana pendengar, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang, yaitu kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Apalagi ketika kondisi cuaca kering dan kabut asap mulai mengganggu, kewaspadaan kita menjadi semakin penting ya. Jadi untuk itu pendengar, mari jadikan pagi ini bukan hanya waktu untuk bersantai, tetapi juga kesempatan untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan bersama. Nah khususnya masyarakat Bengkalis, kita sama-sama juga menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar ya. Karena membakar lahan mungkin terlihat sebagai cara yang cepat dan praktis ya, tetapi api dapat menyebar tanpa terkendali pendengar. Sementara asapnya dapat mengganggu kesehatan, menurunkan jarak pandang, dan menghambat aktivitas masyarakat tentunya ya. Satu titik api mungkin terlihat kecil, tetapi ketika jumlahnya bertambah pendengar, dampaknya bisa menjadi masalah besar bagi kita semua. Nah, untuk itu mari kita berpikir lebih jauh ya. Lahan yang kita kelola hari ini adalah lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, mari gunakan cara yang lebih aman dan tidak melibatkan pembakaran. Jika menemukan kebakaran hutan atau lahan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang dan jangan mengambil resiko jika api sudah membesar. Dan ingat ya, jangan wariskan asap kepada anak cucu kita. Mari wariskan tanah yang subur, udara yang bersih, dan lingkungan yang sehat.

Suara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, lagu tadi bersama Backstreet Boys, Shape of My Heart, lalu saya kami hadirkan untuk Anda. Dan lagu tadi juga semoga bisa menambah semangat Anda sekaligus membuat minggu pagi ini terasa lebih ringan dan menyenangkan ya. Pendengar setia RRI dimana saja berada, setelah menikmati sajian musik, saatnya kita menyimak perkembangan informasi terkini. Sebab menjadi masyarakat yang cerdas bukan hanya soal mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga memahami informasi dengan bijak dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi hadir Warta Berita Pro 3 RRI menyajikan informasi dan peristiwa terkini yang dirangkum secara aktual, berimbang, dan terpercaya. Tetap bersama.